Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني وأعاذكم الله منها معاشر المسلمين Rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya salah satu bentuk pengajaran penting di dalam agama Islam tentang akidah, tentang adab dan akhlak untuk segenap umatnya adalah pentingnya membersamai orang-orang soleh dan berada di dalam lingkungan yang soleh. Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya memerintahkan umatnya untuk mereka hanya bertakwa kepada Allah semata, namun juga Allah subhanahu wa ta'ala menghasung segenap umatnya untuk membersamai orang-orang soleh dan berada di dalam lingkungan yang soleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bergabunglah kalian bersama dengan orang-orang yang benar. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya memerintahkan segenap hambanya untuk bertakwa hanya kepadanya, namun Allah subhanahu wa ta'ala juga menghasung mereka agar mereka membersamai, agar mereka bergabung dengan orang-orang yang shodiq, dengan orang-orang yang benar. Benar di sini tidak hanya benar dari segi ucapan, namun benar dari segi keimanan mereka, benar dari segi amalan mereka, dan juga benar dari segi keadaan-keadaan batin mereka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wasbir nafsaka ma'alladhina yada'una rabbahum bilgodati wal'ashiyi yuriduna wajahah wala ta'adu aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti'man agfalna qalbahu an dhikrina وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah engkau bersama dengan orang-orang yang berdoa menyeru kepada Rabb-nya baik di pagi hari dan petang hari, dalam keadaan mereka mengharapkan wajah Allah, dalam keadaan mereka mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan jangan sekali-kali engkau memalingkan pandanganmu dari mereka hanya karena berharap
perhiasan kehidupan

dunia belaka, dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, serta orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dalam keadaan-keadaan mereka telah melampaui batas. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk membersamai orang-orang yang menyeru kepada Rabb mereka baik di pagi hari maupun di siang hari, bersabar bersama dengan mereka, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, dalam keadaan mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kurang dari segi duniawi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mengikuti orang-orang yang telah dilalaikan hatinya oleh Allah dari mengingatnya, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, terdapat sebuah kisah tentang seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seseorang tersebut yang ingin melaksanakan taubatnya, kemudian berdialog dengan seorang rahib, dengan seorang yang alim di masa itu. Faqala innahu qatala mi'atan nafsin fahallahu min taubah. Sesungguhnya dia telah membunuh 100 jiwa, apakah ada baginya pintu taubat? Faqala na'am wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Kemudian sang rahib tersebut berkata, tentu saja ada, tentu saja bisa. Dan barang siapa, dan siapakah yang dapat mampu untuk menghalang seseorang dari taubatnya? Intolik ila ardi kada wa kada, fa inna biha unasan ya'budunallah, fa'budillaha ma'ahum, wa la tarji' ila ardika, fa innaha ardus su'in. Kemudian sang rahib berkata kepadanya, pergilah engkau, hendaklah pergilah engkau ke negeri ini dan itu, karena sesungguhnya di negeri tersebut banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya engkau beribadah juga bersama dengan mereka, dan jangan sekali-kali engkau kembali ke negerimu, karena sesungguhnya negerimu itu adalah negeri yang buruk. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dari potongan hadis ini dapat kita ambil faedah bahwasanya hendaknya kita membersamai orang-orang soleh, dan juga hendaknya pula kita berada di dalam lingkungan yang soleh, bukan sebaliknya. Jangan sampai kita membersamai orang-orang yang buruk dan berada di dalam lingkungan yang buruk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita tingkatkan ketakwaan diri-diri kita dengan senantiasa membersamai orang-orang soleh dan berada di dalam lingkungan yang soleh dengan berbagai macam kekurangan yang ada padanya, terkhusus bagi para thullabul ilm, terkhusus bagi para penuntut ilmu. Hendaknya kita senantiasa membersamai orang-orang soleh yang berada di sekitar kita seperti sesama teman penuntut ilmu dan juga para pengajar atau asatidah kita insyaallah. Dan hendaknya pula kita senantiasa berada di dalam lingkungan yang soleh seperti ma'had, masjid atau majelis-majelis taklim. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya tidak ada manusia yang luput dari berbagai macam kesalahan dan kekurangan. Bila kita mendapati kekurangan ada pada teman kita atau bahkan ada pada para pengajar kita, maka hendaknya kita melakukan perbaikan. Maka hendaknya kita menasihati mereka dengan cara yang baik dan cara yang hikmah, serta mendoakan kebaikan bagi mereka, terkhusus apabila kesalahan tersebut ada pada diri pengajar yang kita kenal. Hendaknya kita mendoakan mereka dan tetap memuliakan mereka. Berkata para penyair Arab, innal mu'allima wat-tabiba kilayhima la yansuhani idza huma lam yukrama, fasbir lidaika idza ahanta tabibah, wasbir lijahlika idza injafauta mu'allima. Sesungguhnya seorang guru dan seorang dokter keduanya tidak dapat memberi nasihat dan juga memberi manfaat apabila keduanya tidak dimuliakan. Maka bersabarlah engkau dengan penyakit yang engkau hadapi apabila engkau merendahkan dokternya, dan bersabarlah engkau dengan kejahilanmu apabila engkau menjauh dari gurumu. Sebagian para salaf terdahulu melakukan suatu amalan, wa kana ba'du salaf idza dhahaba ila syaikhihi tasaddaqa bi syai'in wa qala allahumma astur aibi syaikhi anni wa la tu'dhib barakata ilmihi minni. Sebagian para salaf dahulu ketika mereka hendak menuntut ilmu menuju syaikhnya, menuju gurunya, mereka bersedekah dengan sesuatu seraya berdoa, ya Allah, tutuplah aib guruku dariku dan jangan engkau hilangkan berkah ilmunya dari diriku. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita mendapati kekurangan yang ada pada diri guru kita, maka hendaknya kita bersabar, maka hendaknya kita tetap memuliakan mereka selama kesalahan tersebut masih bersifat manusiawi. Jangan sampai kita menolak, jangan sampai kita tidak mau mengambil ilmu dari mereka, atau bahkan jangan sampai kita berhenti dari menuntut ilmu karena kita tidak menyukai kekurangan yang ada pada diri para pengajar. Karena sesungguhnya dengan kita melihat mereka dengan mata penuh kemuliaan, niscaya nasihat tersebut, ilmu-ilmu tersebut akan mudah kita terima. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi mari kita hendaknya membersamai orang-orang soleh dan tetap senantiasa berada di dalam lingkungan yang soleh dengan segala macam kekurangannya. Dan hendaknya pula kita tetap berbuat baik, karena sesungguhnya berbuat baik itu manfaatnya akan kembali pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Apabila dan berbuat baiklah kalian, karena sesungguhnya akibat dari perbuatan baik itu akan kembali pada diri kalian. Dan apabila kalian berbuat kejahatan atau keburukan, maka niscaya efek dari keburukan itu akan kembali pada diri kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai kita dengan orang-orang yang soleh dan tetap membersamai kita dengan mereka di dalam lingkungan yang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan zahir dan batin diri-diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas jalannya yang lurus. Amin rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
0: Istawu sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurus dan rapatkan saf, karena sesungguhnya lurus dan rapatnya saf merupakan kesempurnaan salat. Istawu sawu sufufakum.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.